saho mwirereye aho muko muradukurikira kano kanya mwoguri kurava mwiradiyo muko mudukurikira rero kuri radio ndundikiye tie muciye kuri 188.2 wedita turaje ndundikire.com kiganiro cyanye ndundi hicu akanya keza ko gukurikira indirimbo zibadiki mota ubushasha Nelson B numuririmbyi yaramaze gihe kirekire nawe nyine naritse ngara nabisigura ati nari maze umwanya nyene ntahari mugabo ambakagan ibi nivyo bintu rera tuzana ibintu vya kompa n'imidiho yose tuzoronka mugango tube turahonja

abahungu nabo batera bagabanuka ubwo jiwe imana izo bayandemeye iki nzohava mburuwo uwo tubana kubera ko usanga ikirenge cyambara ikirato kimwe icyo rero mumenya muri kano kanya ni iki gikurikira turabye rero ku buringanire bw'abantu bari basanzwe bariho cyanke dufise ku miliyari umunani n'ibice bibiri abo n'abatuye isi abantu bagabaguye uku mu mwaka wa 2022 ni uko ibitigiri byasa n'ibyegeranye neza cyane rwose mbere n'ibyegeranye n'ukungana byarangana hariho abakenyezi bari 49.56% mu gihe abagabo bari 50.54% aho hari mu mwaka w'2022 ikiri nacyo mumenya ni uko biboneka yuko havuka abigeme 105 ku bagabo cyangwa ku bahungu 106 aho onye uko nabibabwiye tuba tugiye muri bimwe bita ngo ama pourcentage terme de pourcentage kiri nacyo mwomenya aho niko bagiye barasaba rero ibyo biharuro nuko ku myaka uko abantu bagenda bararutana ukunda gusanga ngo abafise kuva ku myaka 18 gushaka ku myaka 36 cyangwa abo twokwita abayabaga muri rusange aribo usanga ari benshi mu mpande zose haba ku bahungu eka ndetse

0: zine z'ijoro zirenga ku minota 8 nige cisaha y'icenda irenga ko iminota 8 hari anye muri Amerika kwa basiriro mubana imugira ibihe byiza na kirundi munyonyi ku mungu wa telefone. Alo alo alo tuyaga nande inde
1: ishari
0: ijoro giza kuri inde
1: irikamwe kuri anje
0: utaya mhm
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: kana kiri munywanyi ku murongo alo
1: wepe mbona rero ningana se ku murongo
0: mhm
1: nayo nibagiye uwo bita ndaye cuma emukirike
0: mhm
1: uwo bita murekare ndana emukirike nyene eh hama nari bagiye n'umupfasoni wanje ngunda cyane ngwaso cyo Francine
0: ariko kabisa kuba umukundo gacu namwibagira vrema
1: acha muri kabisa nandi byaki kabisa
0: eh
1: hama n'umu wana wanje bitobe nisa ego hanyuma nari nibagiye kandi no bita umupolisi ngunda cyane amurutana bita kasoho
0: ndagushimira cyane ugira ibe byinzi
1: Yego nakubona mu kuri gatiro kuri 9 bakunda cyane.